Masih bersama kami di Prosatara Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar di luar sana mendung. Ini kalau ada yang bilang mendung tak berarti hujan, ini udah gerimis kayaknya ya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda. Kali ini gempa bumi tektonik berkekuatan magnitude 6,4 ini cukup besar mengguncang wilayah laut Banda Maluku pada hari ini Jumat 5 Mei 2026 sekitar pukul 00 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan dari BMKG sendiri pendekar memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan kemudian terkait dengan getaran gempa yang dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, ya, Fak-Fak hingga Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI. Dan kemudian hingga pukul 1 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, BMKG juga belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat ya agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya dari kanal komunikasi resmi BMKG. Seperti itu pendengar. Ya, pendengar, informasi lainnya akan saya hadirkan juga di ruang dengar Anda. Selamat pagi, dan kita akan hadirkan Halo RRI. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Yeah.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI!
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, untuk Anda semuanya pagi ini silakan. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Anda bisa Anda bisa memberikan pendapat, tanggapan Anda secara santun kaitannya dengan pelayanan publik yang Anda terima sebagai masyarakat. Ya, silakan melalui line telepon kami di 0984220074, juga bisa ikut kami lewat WhatsApp ya. Ya, silakan saja pendengar pagi ini bersama kami di Halo RRI. Ya, Anda bisa hadirkan ya atau ikut berpartisipasi. Ini kaitannya dengan banyak hal ya, pelayanan publik. Misalkan mungkin terkait dengan kebersihan ya, atau mungkin terkait dengan keamanan, juga mungkin tentang transportasi dan lain sebagainya ya. Silakan saja Anda bisa ikut bergabung pagi ini. Waktu kita sampai pukul 10 ya untuk Halo RRI. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya selamat pagi. Nah, ini mendung-mendung cuacanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire

Baik, mendengar pukul 10.56 menit saat ini dan kami masih menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, saya Dwi Masani pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Valen ya, Valen Elwan yang menemani Anda dalam Nabira Lintas Siang hingga sore nanti, tepatnya pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya pamit dan Anda bertemu bersama saya lagi besok ya, atau di lain waktu dan kesempatan. Pastinya salam sehat untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.

Pendengar Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11:06 waktu Indonesia Timur. Nabire pagi tadi Anda sudah ditemani oleh teman saya Dwi Masani dan juga di Nabire siang saat ini hingga pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, edisi siaran hari Jumat 15 Mei di tanggal 26 bersama saya Fulan Nilwan dan juga Erika di operator MJR ya, dan juga pemancar radio ada Bung Yance dan juga Bung Timo ya. Apa kabar untuk pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang saat ini masih menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan, Anda tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya menikmati waktu bisa selamat beristirahat untuk Anda. Nah, hingga nanti kurang lebih pukul 11:45 ya, waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Nabire, nah, kami menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, mare sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Nabire siang ini.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani yang mendengar saat ini matahari terpukul 11.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire. Dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan sekedar di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Karenanya saat ini pemerintah memprioritaskan perbaikan proses produksi, penanganan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada hari Kamis. KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik. 65 lokasi telah rampung 100%. KKP menilai keputusan Riau sebagai wilayah strategis pengembangan KNMP karena karakteristik kepulauan, tingginya aktivitas perikanan, serta kedekatan dengan jalur perdagangan internasional. Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di provinsi tersebut, antara lain seperti di Natuna dan Batam. Program KNMP mengusung konsep klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan, hingga pasar ekspor.

0: Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Beberapa benar baru saja menemani anda pendengar saat ini dan jam-jam yang pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Pendengar, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis atau makan bergizi atau MBG dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Program MBG yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Hekal Safar memastikan kesiapan beroperasinya SPPG Karawang menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Kesiapan SPPG tersebut dipastikan dalam kunjungan kerja Gerakan Dapur Indonesia ke SPPG Karawang pada hari Kamis 14 Mei 2026. Novalia menyatakan operasional SPPG Karawang tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. SPPG diresmikan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Ludwig Pusung. Kunjungan kerja ke SPPG Karawang merupakan langkah nyata Gerakan Dapur Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia secara nyata. Kehadiran SPPG dapat melibatkan ibu rumah tangga untuk bekerja dan berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya, bersama Persatu RR Nabire jelang ibadah sholat Jumat, dan nantinya ibadah sholat Jumat akan disiarkan langsung dari Masjid Nurul Baris Mokar. Dan menemani Anda pendengar sambil menanti, untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menyiarkan ibadah sholat Jumat, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, selanjutnya kami juga kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid Nurul Baris Mokro bersama dengan Arkan Hari Gunawan.
1: Ya, terima kasih Bung Valen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada, dalam suara langsung ibadah sholat Jumat, insya Allah kali ini dari Masjid Nurul Bahri di Jalan Yan Mamuribo Smoker, Kelurahan Seriwini, Nabi Jawa Tengah. Pada Jumat 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 15 Mei 2026. Para jemaah sudah mulai memenuhi bagian dalam masjid ini dan sementara kita dengarkan berbagai yang disampaikan MC atau pengurus masjid Perubahan. Ya, kita ikuti selanjutnya pendengar berbagai informasi yang disampaikan di rangkai dengan rangkaian sholat Jumat.
2: Sekiranya sudah berada di luar untuk bersegera masuk ke dalam.
3: Dan juga kami menghimbau mohon kerjasama kepada jamaah yang sudah berada di dalam berkenan untuk mengisi sop-sop di depan. Mari Pak kita bergeser ke depan, kita isi sop-sop yang masih kosong demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah sholat Jumat bapak-bapak sekalian. Dan juga jamaah yang mungkin membawa alat komunikasi berupa HP, untuk sementara boleh di mode getar ataupun dinonaktifkan demi khususnya pelaksanaan ibadah kita di siang hari ini. Dan himbauan terakhir kepada anak-anakku sekalian, mohon kerjasama dari petugas, mungkin disatukan di bawah saja anak-anak Pak Tabek. Anak-anak yang di atas dibawa turun saja, kecuali kalau ada yang memantau di atas. Sekali lagi, anak-anak dibawa turun saja, kecuali kalau ada yang memantau di atas. Terima kasih atas kerjasamanya. Izinkan kami selanjutnya membacakan laporan keuangan Masjid Nurul Bahri Smoker. Saldo kas Jumat lalu sebesar Rp64.691.000. Adapun pemasukan dari Jumat lalu dari hasil kotak Jumat sebesar Rp9.415.000. Pemasukan dari kotak amal harian sebesar Rp4.850.000. Jumlah pemasukan selama sepekan Rp14.265.000. Saldo awal ditambah pemasukan sebesar Rp78.956.000. Adapun kami sampaikan untuk pengeluaran yaitu iuran sampah Rp150.000 dan dana Jumat Rp1.000.000. Jumlah pengeluaran Rp1.150.000. Jadi saldo kas Masjid Nurul Bahri Smoker sampai hari ini sebesar Rp77.806.000. Kami ulangi, Rp77.806.000. Dan terakhir, kami mengajak kepada seluruh jamaah yang hendak berkurban, Masjid Nurul Bahri Smoker siap menerima dan menyalurkan hewan kurban dari jamaah sekalian. Dan untuk besaran biaya kurban per jiwa dari per kelompok dan terdiri dari 7 orang sebesar Rp3.000.000. Bisa menghubungi pengurus DKM, ketua, sekretaris, bendahara, dan Bapak Mulyadi, koordinator seksi ibadah. Demikian beberapa
4: penyampaian serta himbauan kami sampaikan. Sekali lagi, mari Pak kita isi shop yang di depan yang masih kosong. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزمان ميدانا للطاعة وفضل بعض الشهور على بعض بحكمة بالغة فجعل منها شهر ذي الحجة شهرا حراما وموسما لزيادة التقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذنا من عذابه وتبلغنا رضوانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي يحث أمته على الطاعة والقربات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ملازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين سيدان جامع جمعة رحمكم الله الحمد لله di tempat yang mulia ini di bawah naungan bulan Muharram yang mulia Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaharui iman dan takwa kita sebagai bekal terbaik kita untuk senantiasa melewati waktu-waktu yang Allah berikan di dunia ini dan juga sebagai bekal terbaik kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semulia Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa hati dan lisan kita bersalawat kepadanya, membawa berkah, membawa cahaya iman untuk senantiasa kita berlomba-lomba untuk mengisi waktu kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman bahwa ada empat bulan yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Yang pertama kita kenal dengan nama Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang menarik sesungguhnya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang mulia. Karena ternyata berbicara tentang waktu yang mulia, maka semua makhluk dimanapun dia berada akan melewati waktu yang sama. Berbeda halnya ketika berbicara tentang tempat yang mulia dan kondisi yang mulia. Maka tempat dan kondisi yang mulia bisa jadi tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Maka guru kita, Guru Dr. Haji Andi Akmal, dalam salah satu tulisan perjalanannya sebagai pembimbing haji, menerahkan sebuah buku yang berjudul Rihla Menuju Nihla. Karya ini ditulis sebagai bentuk kesadaran religius dalam perjalanannya selama menjadi petugas haji. Beliau menyampaikan dalam buku itu bahwa ada tempat yang mulia, ada keadaan yang mulia, dan ada juga waktu yang mulia. Seseorang bisa menjadi mulia karena berada dalam waktu yang mulia, tapi kita terbatas untuk berada di tempat yang mulia dan dalam kondisi yang mulia. Sehingga beliau memberikan titik pertemuan antara istilah haramain, dua tanah yang suci,
Makkah dan Madinah. Tempat ini kedua-duanya suci dan diakui dalam syariat kesucian kedua tempat ini, tidak bisa dibantah. Hanya saja terbatas orang yang bisa menginjakkan kakinya ke sana. Kemudian yang kedua, ihram. Ihram adalah kondisi seseorang ketika ia membungkus dirinya dengan dua kain. Kain putih yang menutup bagian bawah dan atasnya. Kondisi ini juga terbatas bagi kita semua untuk melaksanakannya. Tetapi berbicara tentang Muharram, dimanapun, di belahan dunia manapun, maka semua waktu akan tetap ternaungi dengan bulan Muharram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah titik pertemuan yang memberikan isyarat bahwa manusia memang diciptakan dalam bentuk yang mulia. Tapi keadaan mulianya kita itu tergantung dari bagaimana kita mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan manusia tergambarkan bahwa ketika seseorang mampu untuk senantiasa menempatkan dirinya dalam posisi taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka disitulah ia mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Karena terbatas kita bisa berada di tempat yang mulia, terbatas kita bisa berada dalam keadaan memakai ihram, tapi kita tidak pernah punya batasan untuk dinaungi oleh bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur. Mungkin tahun ini kita belum mendapatkan giliran untuk menginjakkan kaki kita di tanah haramain. Kita mungkin tidak punya kesempatan memakai pakaian ihram, tapi insya Allah selama terbangun kesadaran bahwa dengan waktu yang Allah berikan pada kita, kita pun mampu menjadi orang yang mulia dengan ketaatan dan senantiasa berupaya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah yang harus kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan kemuliaan itu dengan harta benda, dengan jabatan, tapi Allah mengaitkan kemuliaan seseorang itu dengan di mana ia berada, keadaannya bagaimana, dengan waktu yang Allah berikan pada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka mari kita senantiasa berupaya untuk bagaimana memaksimalkan ketakwaan kita. Titipan Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda. Kita berada dan sedikit lagi kita berada pada keadaan syariat kurban hari raya Idul Adha. Semoga terketuk hati kita untuk bagaimana mampu melakukan amal-amal ketaatan di bulan-bulan yang mulia ini. Sehingga kita perlu memahami bagaimana sesungguhnya kurban itu disyariatkan. Guru kita Profesor Samsul Bahri Galigo menyampaikan bahwa kurban itu hakikatnya adalah ibadah ma'rifat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang ketaatan secara totalitas. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan anak semata wayangnya, anak satu-satunya, bukan mengorbankan hartanya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh bahwa ketaatan totalitas tergambar dalam bagaimana beliau rela untuk mengorbankan satu-satunya keturunannya. Sehingga kita ini perlu bercermin dari sifat beliau yang tidak tanggung-tanggung. Allah tidak meminta anak kita, tapi Allah hanya meminta sebagian rezeki kita sekali setahun untuk mampu berkurban bagi yang memiliki kemampuan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini adalah ibadah takarrub, ketaatan pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah berdimensi sosial. Karena sekali lagi bahwa ketaatan yang sesungguhnya ketika seseorang itu mampu untuk memperbaiki hablum minallahnya,
dan juga mampu juga peka untuk melatih empati sosialnya. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa di antara hikmah, hikmah yang tersirat dalam adanya aktivitas kurban sebenarnya memiliki empat hal yang harus kita pahami, bahwa manusia itu memiliki empat aspek sifat. Yang pertama disebut dengan rububiyah. Sifat rububiyah ini adalah sifat yang memang berpotensi untuk mengajak kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam diri kita. Yang kedua, ada sifat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah sifat syaitaniyah. Sifat setan ada dalam diri kita. Kemudian ada sifat yang disebut dengan bahimiyah, sifat kebinatangan ada dalam diri kita. Dan yang keempat, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada sifat dalam diri kita yang melekat yang disebut dengan sabiyah, sifat kebuasan, egoisme dan rakus. Empat sifat ini melekat dalam diri setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu dalam nafsunya diilhamkan dua, sifat pokok, sifat takwanya dan sifat fujurnya. Inilah dalam perspektif hakikat, inilah yang disembelih ketika kita berkurban. Dan disinilah rahasianya kenapa orang yang berkurban itu disunnahkan untuk melihat langsung pemotongan hewan kurban. Karena kurban adalah ibadah syariat sekaligus ibadah hakikat. Kurban adalah ibadah syariat sekaligus ibadah hakikat. Syariatnya adalah menyembeli hewan kurban, tapi hakikatnya sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu membulatkan niat secara bulat, tekad yang kuat untuk bagaimana menyembeli sifat bahimiyah dan sabu'iyah yang melekat dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin patut kita renungkan, bahwa kesempatan berkurban sebenarnya bukan hanya dalam aspek syariat menyembeli hewan kurban, tapi bagaimana kita mampu menjadikan itu sebagai momentum, kesempatan kita untuk membulatkan niat, ya Allah, hari ini saya sembeli semua sifat kebinatangan, sifat syaitaniah, sifat sabi'iyah yang ada dalam diri saya. Semoga tahun berikutnya saya menjadi hamba yang lebih taat kepadamu, melaksanakan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Disinilah hikmah kenapa disunnahkan orang yang berkurban dan kita semua menyaksikan proses pemotongan hewan kurban itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya semua waktu, semua tempat kita bisa menjadikan itu mulia. Tergambarkan dalam bagaimana di saat kita berihram, kita dilarang untuk berkata yang tidak baik, melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain, menzalimi diri kita. Inilah sesungguhnya hakikat ibadah haji, hakikat ibadah kurban, berbicara tentang bagaimana menjaga kemuliaan yang Allah sudah berikan kepada kita, yang kita genggam sejak kita lahir. Allah memberikan kita kemuliaan sebagai makhluk yang suci, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggambarkan kondisi bersih itu, kondisi fitrah itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah sebenarnya kita. Sehingga dalam perjalanan kita dari waktu ke waktu mari kita sadari dan kita jaga bagaimana menjaga kemuliaan yang Allah berikan sejak kita lahir. Semoga tidak ternodai sampai Allah menjemput kita, sehingga kita mampu bagaimana memanfaatkan waktu, tempat dan kondisi kita berada dalam kemuliaan melalui ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim.

اللهم صل وسلم على

Ya, pendengar, Alhamdulillahirrabbilalamin, sholat Jumat dipimpin Imam Ustadz Amrin SPDI di Masjid Nurul Bahri Smoker telah selesai. Khotib Ustadz Dr. Abdul Rohim dalam khutbahnya menyampaikan tentang ibadah haji, juga tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dapat menempatkan diri pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotib juga mengajak jemaah agar menjaga ketaatan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harta yang dimiliki, karena harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berkurban, khotib mengingatkan agar yang memiliki harta berlebih atau rezeki yang berlebih dapat juga berkurban, ya, karena ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sunnah dan sangat dianjurkan. Khotib mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah berkurban, ya, anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang dikurbankan ternyata telah diganti oleh Allah, yaitu seekor lembu yang besar. Khotib menyebutkan ibadah syariat dan hakikat pada ibadah kurban dimaksudkan.

0: adalah untuk seseorang yang berkurban tersebut dapat menghilangkan sifat-sifat buruk pada dirinya. Yaitu salah satunya dengan cara seseorang yang berkurban itu menyaksikan langsung saat prosesi kurban ya, yang dilakukan di saat berkurban. Demikian pendengar, siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Nurul Bahri di Smoker, Kelurahan Sirbini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR RI Nabire, Surya Talib, kru Obifan, Abjan Adam dan Sulis, serta reporter Anda, saya Hari Gunawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bisa bersama kembali dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Saatnya kami ajak Anda, kita ikuti selanjutnya berbagai acara bersama rekan-rekan kami di studio Pro 1 RRI Nabire, Jalan Merdeka 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabire siang ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama Syarat Program Asadur di Republik Indonesia Nabire, usah diikuti jalannya ibadah sholat Jumat dan tentunya semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama Persatu, selepas beribadah untuk Anda, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa, masih bernuansa religi ya, tentunya untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Mereka saja kena jaga kita ikuti warta berita nasional di Mekan Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kemuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya saya tekankan lagi yang lebih penting adalah penampilan, sikap dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Sawir Sauf menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, karena Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Smelingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andre Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizo Burks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Supun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berharga. Persebaya melakukan persebaya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia tahun ini karena Semen Padang sudah degradasi dari kedua, tapi itu bisa terlalu sulit karena nanti bisa saja menurunkan pemain yang nanti lulus dan kemudian lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapa, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
1: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Master Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
2: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
1: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nabire siang ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Usah Anda ikuti dinamika olahraga dan saatnya jarum jam menunjukkan pukul 13 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Nah, selamat siang menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Selamat bergabung yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta yang 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Cuaca untuk kota Nabire siang ini masih cerah ya, namun sebagai tempat nampak berawan dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan karena tadi juga sempat gerimis ya. Nah, ada baiknya untuk Anda yang berencana untuk bepergian menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan.

Dengar kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Jumat 15 Mei di tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Erika Yohanes dan juga Bung Timo dan juga pengajar di Pemancar Radio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp atau telepon biasa ya tentunya 0813-5494-419 hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. 0984 ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kang Valen.
0: Iya, mau bagus, silakan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati Kak Valen.
0: Ya, terima kasih.
1: Kak Valen, saya mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Adu Domba.
0: Adu Domba, oke. Okay.
1: Adu domba mengadu domba. Gitu loh, Kak. Salamnya yang jauh dulu yang ada di Timika sana, putra putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Bapak Masar Geri, di Jakarta sana Ateria, di Cirebon ada Bunda Alfa. Iya. Tak lupa juga yang di Pulau Nusa sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, terus buat Mama Wani di Arui, Buru Sisupori, di Biak ada Mama Vero, ucapannya semua selamat siang. Yang ada di Manado sana ada Nona Vika, terus buat Sunda El, di Jambi ada Abang Nasron, Teh Jamila, iya. Teh Hamel, Abang Andi, terus buat yang ada di Banjarmasin sana, Abang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat di Tapanuli Abang Ruhut, ucapannya semua selamat siang.
0: Okay.
1: Tak lupa juga buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Yir, Mama dan Bapak Rahel, Iso Sambi Putri Gurdo Masu Warung Brawer, terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, Paman Yoteni, Pak De Arema, Bong Aku Deomi, terus buat Kakak Diren, buat Putra Arema, Bapak Sudarwanto, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Siva, terus Senja, Pak D dan Budi Kepreknya, semua ucapannya selamat siang. Di Legari sana ada Putra Tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya, di Legai yang di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Ikram, tak lupa juga buat pendengar pemerhati yang ada di Karadiri SPLPP semua saja, ucapannya selamat siang, selamat setapa saja. Tak lupa juga buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Valen, selamat bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Hampir lupa yang di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang, ucapannya semua selamat siang. Mungkin itu dulu Kak Valen, kalau ada yang kurang nanti saya bisa kembali, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus ya. Absennya lengkap nih, satu Nabire ya. Lagunya Adu Domba, ini Mama Bagus nih, mau adu siapa punya domba ini ya. Oke, terima kasih Mama Bagus yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Mama Bagus, line telepon untuk WhatsApp, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, dan diutara kita Bang Valen.
0: Ya, Bang Lut, silakan.
2: Ya, aku dengerin lagunya dari Siti Badriah.

0: dimana yeah. berada, yang pantau dan cabang tanpa merauke, tanpa berkuali. Ya, ada lagunya bang?
1: Ada.
0: Oke, lagunya ditunggu buat bang kalian. Selamat bertugas sampai jumpa. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih. Horas,
1: terima kasih. Selamat siang untuk Bang Luhut yang sudah bergabung ya. 22074 ada yang sudah terhubung. Silakan, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Siang. Dengan Melati di Riau nih bang.
1: Dengan nama siapa?
2: Melati di Riau.
1: Oh, Melati di Riau.
2: Iya. Request lagu bang.
1: Mm-mm.
2: Lagunya Dari Saat Tiada Akhir.
1: Dari siapa?
2: Kalau nggak salah Anita Dahlan.
1: Judulnya apa tadi?
2: Dari Saat Tiada Akhir.
1: Derita Tiada Akhir.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Ada bang.
1: Anita Dahlan, oke. Okay.
2: Salam buat semua yang lagi monitor aja ya bang.
1: Uh-huh.
2: Buat bang saat bertugas, boleh nambah teman bacain nomor bang.
1: Boleh, silakan.
2: Ya buat teman-teman yang mau berteman boleh diambil nomornya Melati, simpan 08 51 6 4 kali 2 4 8 1 08 51 6 nya 4 kali 2 4 8 1. Makasih ya bang.
1: Baik. Terima kasih kembali, selamat siang untuk Melati ya. Oke, tiga penelpon yang sudah bergabung, kami ajak anda pendengar untuk kita dengarkan dulu dengan tiga teman yang sudah di request. Nanti anda bisa bergabung kembali selepas teman-teman dangdut berikut ini.

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih,
2: masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
1: Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Nabire siang ini.
1: Beberapa teman dangdut yang baru saja menemani anda mendengar saat ini, mata kita pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda masih bergabung 0984 22074, ya tentunya. Ya, ada yang terhubung di 4419. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang adalah kita, Kak Valen.
1: Iya, selamat siang, silakan Senja. Iya,
2: Kak Valen, sehat selalu ya Kak. Dalam lindungan Tuhan, doa terbaik dari Senja.
1: Amin, terima kasih.
2: Sama keluarga tentunya. Hmm. Ya, lagunya dulu Kak ya. Dari Acing Sabria yang berjudul Aku Masih Sayang.
1: Iya.
2: Ada Kak? Ya, oke. Salamnya buat pembuka pintu, juga buat yang barusan lewat, tentunya buat Mama Bagus. Makasih senggolannya, juga Luhut. Terus itu tadi ya, atau Melati. Sukses selalu buat semuanya. Oke, Kak Valen, lagunya ditunggu. RRI Jadi Udara, makasih Kak.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung.

0: belakangnya. Senja, selamat siang Bro Dangdut.
1: Ya.
0: Bung Nasrun kan?
1: Iya.
0: Silakan Bung Nasrun.
1: Ya, lagunya siapa? Memang kesaripin, sebelum bobo.
0: Apa judulnya?
1: Sebelum bobo.
0: Sebelum bobo, oke.
1: Iya. Yang pertama-tama Bang Rinya saya bertugas saya selalu bersama kalau berumah yang semua terasa kompak ada Mama Ayu Nopil Mataku ada Iren ada Jakarta Dina di Bogor ada Alek ada Iwan Bung Leman ada Malani Maki Pia Ima Sohi ada Rema Bagus ada Pada Sultan ada Putri Senja semuanya lah kompas kecuali kompas saat. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Nasrun di Palu yang sudah bergabung. Lagunya Sebelum Bobo atau Sebelum Tidur. Imam S. Arifin, oke baik. Satu lagi kalau masih ada untuk kalian yang bergabung 22074 atau juga melalui line telepon tentunya di WhatsApp 0813-5494-419. 22074 atau 0813-5494-419.

0: Menyapa juga untuk pendengar saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI digital ya. Menyapa juga untuk Anda saat ini bersama Pro 1 RRI Nabire dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini atau siang ini masih sangat cerah ya. Nah, dan juga tentunya tetap semangat untuk Anda yang sedang menjalankan berbagai aktivitas, terutama yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan atau di lapangan ya, untuk Anda yang bekerja di lapangan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari dengan jangka waktu yang cukup lama ya, 1 atau hingga 2 jam, karena tersebut bisa mengganggu kesehatan juga tentunya. Baik pendengar, saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami mau perhatikan untuk Anda, kami sampaikan informasi cek fakta.
1: Nabire siang ini.
0: Informasi cek fakta yang pertama, kondisi beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi, malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat, Presiden kumpulkan Menhan dan semua Jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar, dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Beredar sebuah unggahan di video media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibuat dengan tujuan parodi. Baik, pendengar, dua informasi cek fakta yang sudah kami hadirkan untuk Anda selanjutnya menemani Anda dalam acara Pro Dangdut dan kita dengan dua tembang yang sudah direquest, ada miliknya Ajeng Febri dengan Aku Masih Sayang dan juga ada Imam S. Arifin dengan Sebelum Bobo. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu, masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
3: Nomor 9842207 untuk anak pendengar yang masih bergabung atau juga melalui WhatsApp atau telepon biasa 0813-5494-419. 2274 ada yang sudah terhubung. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang dangdut kita.
3: Ya, selamat siang. Silakan dengan Bung siapa dari mana?
4: Darinya Bang Jojo Banjarmasin.
3: Bang Jojo Banjarmasin.
4: Ya, ini Bang siapa nih Bang?
3: Valen. Dengan Valen Bang Jojo.
4: Oh, Bang Valen. Iya. Gimana kabar Bang Valen?
3: Baik selalu, terima kasih. Bang Jojo bagaimana kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat juga dari Banjarmasin. Lagunya Bang Bali Tersenyum Bang.
3: Apa judul lagunya?
4: Bali Tersenyum.
3: Bali Tersenyum.
4: Ya. Dalamnya ini buat semua-semuanya yang ini, yang teman-teman di Nambiri, mudah-mudahan semuanya sehat semua di sana. Ini buat Bang Valen, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan hidupnya selalu dapat berkah ini sampai di akhirat.
3: Amin.
4: Ya, terima kasih Bang ya.
3: Ya, baik.
4: Ya, selamat siang Bang.
3: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bang Jojo. Dengan harapan yang sama ya tentunya untuk Bang Jojo dan keluarga. Nah, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tentunya dalam keadaan sehat ya. Ya. Bang Jojo Banjarmasin lagunya Bali Tersenyum ya, dari Baria Hamid. Nah. Di belakangnya Bang Jojo 2274 ada yang terhubung. Silakan, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang Bro.
3: Ya, selamat siang. Silakan dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Bung Aku Diomi.
3: Mengaku Diomi kali Bobo, silakan.
4: Ya, saya kirim lagu okay, bensin dan mobil.
3: Bensin dan mobil.
4: Ya, bensin dan mobil. Ya, lagu ini untuk Mama Bad Tenja, anak Teguh, Mama Wahyu, Amoy Desi. Lalu Bang Dinaldi di Maluku, Bunda Ors di Manado, terus ke Maropen, kedua anak yang ada di sana, Elsi Hotera dan Putri Kontai.
3: Iya.
4: Mansar Mansur, mungkin ada di Karadirika atau ada di Kalibogo. Nah, selamat mendengarkan lagu ini, semoga kalian semua terhibur. Oke, itu saja, saya kembalikan jalur, selamat siang. Salam.
3: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Untuk Bung Akudiomi, Kalibogo. Lagunya mobil dan bensin ya. Nah, sudah saya siapkan. Di belakangnya Bung Aku Diomi. Kalau masih ada lagi yang bergabung, 2274 atau 0813-5494-419 ya. Hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, WhatsApp atau telepon biasa ada yang terhubung. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
5: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Pak.
3: Iya, selamat siang.
5: Iya, makasih Kak. Lagunya ada di putar. Dan jangan lupa Kak Salunya makan siang menjelang sore ini, Kak. Iya, sehat selalu. Lagunya kali ini tetap dari Ajeng Febria, Kak ya. Yang berjudul Istana Bintang.
3: Oke.
5: Iya, lagunya buat Mama Bagus, Bapakku Diomi, salam hormat selalu, Ahmo Cantik, juga Mbak Cynthia, Bang Luhut, dan buat semua yang lagi stay tentunya lewat RRI Habire, RRI kita tercinta. Oke Kak, RRI saya di udara, makasih, lagunya ditunggu.
3: Terima kasih kembali, selamat siang untuk semua yang sudah bergabung. Kita dengarkan pendengar, teman-teman dan teman-teman yang sudah di request, selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
3: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Beberapa teman-teman dulu yang baru saja menemani Anda saat ini, dan ada yang terhubung melalui WhatsApp, silakan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Palen.
0: Mama Ina, silakan.
1: Ya, selamat siang, selamat bertugas, Kak Palen. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Saya mau rekas lagu dulu, lagunya. Yang minta lagunya, Tiket Suargo dari itu. Muara Bintang.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Tiket Suargo dari Muara Bintang.
0: Tiket Suargo, oke. Okay.
1: Ada, Kak? Iya. Salam-salamnya buat semuanya, pemerhati tanpa terkecuali. Yang dari buka pintu sampai terakhir. Itu saja, Kak Palen. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Ina yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu untuk Mama Ina dan juga keluarga.

Ya, untuk yang pendengar saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Labirin, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, tentunya untuk Anda yang bergabung sore hari ini, siang menjelang sore hingga nanti pukul 15 waktu kita, kurang lebih masih ada sekitar 21 menit lagi ya. 22074 atau juga 0813 5494 419.

0: Ya, ada yang terhubung. Silakan, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, tetap yang sama, Kak, dari Sunjaya ini, Kak. Sehat selalu ya buat Kak Valen.
0: Iya.
1: Baik ya sama keluarga, juga buat semua angkasa-angkasa KRRI. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Sehat selalu. Banyak rezeki. Oke, Kak, lagunya kali ini dengan penyanyi yang sama yang berjudul Kari Cerito. Kari Cerito. Ajeng Febria. Ada, Kak?
0: Iya.
1: Oke, makasih, Kak. Lagunya ditunggu RRI Jaya di Udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali.

Pendengar kita, coba kembali dalam acara Roda Dangdut Dangdut Ala Kita. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah ya, dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan jam yang sama setiap harinya pukul 13.30 waktu Indonesia Timur selepas warta berita olahraga ya tentunya. Selamat siang bila sudah untuk pendengar dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

Beberapa teman yang baru saja menemani anak peringkat saat ini mendengar kita pukul 15:15 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore untuk kalian saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 Arena Biru tentunya. Untuk kalian pendengar yang menjalankan aktivitas olahraga, selamat menjalankan aktivitas olahraga anda saat ini yang masih berkarya seperti biasa, tentunya semoga sukses selalu ya. Cuaca masih sangat cerah dan bersama Pro 1 Arena Biru tentunya masih menemani rondengan anda hingga nanti pukul 16 hingga pukul 4 sore. Kami masih menemani anda saat ini masih dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Nabire sore ini.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabi Rekan Informasi dan Inspirasi. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 tentunya. Hari juga cuaca saat ini masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini masih berkarya. Bersama Pro 1 jelang penyampaian warta berita sore, kami masih menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

Kalimantan Utara. Tarian ayam belungis ini berawal dari kerajinan tangan menganyam tikar pandan dari masyarakat Tidung. Selain itu, tarian ini juga biasa dilombakan dalam festival maupun pertunjukan hiburan lainnya. Tarian ini bukan saja memberikan satu pertunjukan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai maksud dan cerita tersendiri untuk menyampaikan budaya dan kerajinan khas dari masyarakat Tidung. Tarian ini biasanya diperankan minimal 2 pasang penari yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria. Selain pernah mengikuti lomba dan festival tari budaya, tarian ini juga biasa dibawakan pada saat menyambut tamu dari pemerintah daerah dan juga untuk persembahan kegiatan budaya di Kalimantan Utara.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menjaring aspirasi di masyarakat.
3: Saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah.
2: Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja Perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di gedung PAUD Silo Kalibowo Distrik Nabire ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, serta pemuda. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibowo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
3: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak OAP dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, pada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu itu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
2: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
4: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang senknya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak yang bisa mereka kemudian bisa menerima kafe. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus, anyaman-anyaman yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta ini dana otsus. Jadi bukan pejabat saja yang menikmati dana otsus. Mama-mama pun harus menikmati dana otsus. Karena mereka orang Papua yang punya hak itu.
2: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian khusus bagi putra-putri asli Nabire dalam pendidikan kedinasan. Robi Vanini selengkapnya melaporkan.
5: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari POKJA Perempuan dalam melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marei, dari Pogja Perempuan dalam keterangannya kepada RRI Kamis 14 Mei 2026 menjelaskan bahwa melalui penjaringan aspirasi, MRP Papua Tengah telah mendengar dan menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung oleh perempuan asli Nabire, yakni terkait pengangkatan PNS dan pemerataan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.
6: Aspirasi atau pikiran dari masyarakat di Kabupaten Nabire, kami dengar dari beberapa pikiran perempuan-perempuan yang ada, itu keinginan mereka untuk melihat ke depannya nanti. Anak-anak mereka, khusus untuk Kabupaten Nabire, menyangkut PNS, kalau bisa Bupati dengan Gubernur, buka diri, sehingga mungkin di antara sekian itu harus ada berapa yang bisa jadi pegawai di provinsi atau di Kabupaten. Ibu-ibu bisa sampaikan pikiran-pikiran mereka yang selama ini terpendam, dari situlah mereka angkat. Jadi itu bukan satu apa ancaman buat Gubernur atau Bupati, tapi mereka mengingatkan kita sama-sama dari lembaga untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu menyangkut sekolah kedinasan, kami minta kepada gubernur dengan bupati dan kapolda dan dandrem supaya kalau ada sekolah kedinasan, cobalah lihat anak-anak Nabire yang punya negeri ini yang sudah dikasih untuk Provinsi Papua Tengah ini, sehingga bisa merata. Jangan kabupaten lain bisa dilihat sedangkan khusus Nabire ini diirikan begitu atau dibiarkan.
5: Menurutnya berbagai aspirasi telah dijaring dari masyarakat dan akan menjadi perhatian serta bahan perjuangan MRP Papua Tengah untuk disampaikan ke Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Paulina Mare juga minta semua pihak, terlebih khusus para pemangku kepentingan, agar bisa melihat penderitaan masyarakat, terutama anak-anak dari pesisir, kepulauan maupun pegunungan Papua Tengah yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Robi Fahindi melaporkan.
0: Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani, termasuk generasi muda, untuk terus menebarkan damai, harapan, dan semangat pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Umat Kristiani di Papua Tengah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan refleksi spiritual. Momentum ini dinilai menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menghadirkan nilai kasih, kedamaian, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus juga diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Papua Tengah yang beragam. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, makna kenaikan Yesus tidak terlepas dari perjalanan hidup, kematian, kebangkitan, hingga naik ke surga sebagai bagian dari iman umat Kristiani.
8: Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitan. Jadi seperti Yesus sebagai sisi manusia biasa, dia hidup, mati, dan bangkit. Sesudah kebangkitan itu naik ke surga, dan itu yang dirayakan pada hari ini. Dan supaya pewartaannya boleh berjalan, sesudah dua minggu mulai hitung dari hari ini, itu yang namanya turunnya Roh Kudus. Pada umat Nasrani yang sementara belum merasa bahwa diterima Yesus sebagai Juru Selamat, diharapkan supaya mereka mampu menerima Yesus dan segala bentuk amarah, tidak kejujuran, tidak keterbukaan, tidak mampu melayani sama sesama, harus berubah, bertingkah laku seperti Yesus. Karena setiap pengikut itu akan mengalami sama dengan Yesus yang dia lakukan, yaitu hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga.
7: Pesan kenaikan Yesus Kristus juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda gereja. Di tengah perkembangan arus informasi digital dan media sosial, anak muda diharapkan mampu menjadi pembawa pengaruh positif di lingkungan sekitar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai kasih, toleransi, serta menyaring berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemudi gereja Erika Yohanes mengatakan, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi generasi muda Katolik agar mampu menjadi terang dan membawa pengaruh baik di tengah perkembangan media sosial saat ini.
9: Ya, kalau pesan dari saya sih, semoga di momen kenaikan Yesus Kristus ini, kita sebagai orang muda Katolik itu mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Apalagi kita tahu sekarang kan memang arus informasi terutama di media sosial itu sangat-sangat butuh filter yang banyak ya. Jadi kita sebagai orang muda Katolik, kita menjadi sarana atau terang bagi teman-teman kita. Kita mengarahkan yang mana yang harus kita terima infonya dan yang mana juga yang harus kita tolak.
7: Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristiani di Papua Tengah diharapkan terus memperkuat iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan nilai damai dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Napire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Napire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Napire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Memperingati hari ulang tahun HUT Patimura tahun 2026, Ikatan Keluarga Maluku menggelar syarah untuk mengenang pahlawan Kapitan Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Patimura tahun 2026, Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Nabire menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga untuk mengenang jasa pahlawan nasional Kapitan Patimura pagi ini Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ziarah berlangsung hikmat dan diikuti oleh pengurus IKEMAL, tokoh masyarakat Maluku, pemuda Maluku, serta warga Maluku yang berada di Kabupaten Nabire. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan serta menanamkan semangat persatuan kepada generasi muda Maluku di tanah Papua. Ketua Panitia HUT Patimura 2026 di Nabire, Andre Tahapari, mengatakan peringatan HUT Patimura bukan sekedar seremonial tahunan, namun menjadi momentum untuk mengenang nilai perjuangan, persaudaraan, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus diwariskan, terutama kepada generasi muda, agar tetap menjaga persatuan, toleransi, dan hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Nabire.
11: Untuk tema HUT Patimura tahun 2026, mari berkumpul bersaudara gandong, merawat adat lewat rasa. Hari ulang tahun Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026, hari Jumat tanggal 15 Mei, siarah ke Taman Makan Pahlawan Kusuma Bangsa pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Pada hari yang sama, jam 2 siang acara Cakalele dan Pembakaran Obor di Tugu Patimura Oyehe. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku yang ada di Kabupaten Nabire dan juga masyarakat Maluku di Provinsi Papua Tengah untuk mari katong datang bersama-sama memeriahkan HUT Patimura tahun ini.
10: Selain ziarah dan tabur bunga, rangkaian kegiatan HUT Patimura tahun 2026 di Kabupaten Nabire juga akan diisi dengan tari Cakalele dan perayaan puncaknya pada tanggal 17 Mei 2026 di Pantai Jesbri, yaitu makan patita dan juga hiburan menghadirkan artis Maluku dan Nabire dengan melibatkan masyarakat Maluku serta warga lintas suku di Nabire. Peringatan HUT Patimura tahun ini mengusung semangat mempererat tali persaudaraan orang bersaudara serta menjaga nilai kebinekaan di tanah Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Permasalahan sampah jalan drainase tersumbat masih menjadi perhatian pemerintah di Timika setelah banjir sempat terjadi di sejumlah titik di beberapa hari lalu. Pemerintah Kabupaten Timika kini melakukan pembersihan dan perbaikan drainase guna mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
12: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Temurubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
13: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Kopra Poka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
12: Bupati Mimika Jonas Letap menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Johannes Reto, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
14: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup, sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu ditangkap 25 juta. Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah, makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda, baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat tentu sadar, kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis, dong. Saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat. Buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi, ditutup. Terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini. Jadi saya berharap. Dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan. Buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada salah satu pun yang mau ikut.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dengar, berikut kami ajakkan untuk ikut informasi harga pangan dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 13 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp35.000. wortel per kilogram pasar kali bobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar bumi raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menjaring aspirasi di masyarakat. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Ilwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik, Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B, Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik, Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik, Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Nabire sore ini.

Beberapa teman yang baru saja menangani arah pendengar saat ini, mentar kita pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur. Untuk arah pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, penataan birokrasi tidak boleh mengorbankan guru yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Habib menilai penataan aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan secara kaku. Ia juga meminta pemerintah untuk menyiapkan mekanisme transisi bagi tenaga pengajar non-ASN. Data yang disampaikan Habib menunjukkan Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 480 ribu guru. Laju pensiun guru di sekolah negeri juga mencapai sekitar 70 ribu orang per tahun. Habib menyebut masih terdapat 237 ribu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri daerahnya. Menurutnya keberadaan guru honorer perlu diperhatikan dalam penataan tenaga non-ASN. Politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang menilai peminggiran ratusan ribu guru atas nama legalitas formal merupakan bentuk demanusiawi hukum. Menurutnya aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan terus harus menjadi prioritas dalam penataan tenaga non-ASN. Habib meminta pemerintah memberikan rekognisi bagi guru dengan masa pengabdian 5 atau hingga 10 tahun. Menurutnya pengalaman mengajar perlu menjadi pertimbangan dalam seleksi P3K. Habib mengusulkan penerapan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai masa transisi bagi guru honorer. Menurutnya skema tersebut dapat memberikan kepastian status bagi guru non-ASN. Legislator asal Jawa Barat itu meminta pemerintah memberikan kepastian dukungan anggaran penggajian bagi guru P3K kepada daerah. Dukungan tersebut dinilai penting dalam proses penataan tenaga pendidik. Habib juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi instansi pendidikan yang masih memperkerjakan guru non-ASN. Usulan tersebut disampaikan selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

beberapa baru saja menemani Anda pendengar saat ini dan mengantar kita pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat kolaborasi percepatan swasembada kedelai nasional, program yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai. Kolaborasi ditandai panen kedelai bersama di Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis 15 Mei di tahun 2026. Kegiatan ini dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Soeharto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Mentan Amran mengatakan kedelai menjadi komoditas strategis nasional yang merupakan bahan baku utama tahu dan tempe. Menurut Amran, kebutuhan kedelai nasional masih sangat bergantung pada impor. Indonesia masih mengimpor sekitar 2,6 juta ton kedelai per tahun. Data Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan kedelai nasional 2026 mencapai 2,7 juta ton, sekitar 95% kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Sementara produksi kedelai nasional 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 227 ribu ton per tahun. Luas tanam tercatat sekitar 136 ribu hektar dengan produktivitas 1,6 ton per hektar. Hingga April 2026, produksi kedelai nasional mencapai 4.982 ton. Produksi berasal dari luas tanam hektar 7.018 hektar. Menurut Amran, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah potensial pengembangan kedelai nasional. Produksi kedelai Jawa Timur 2 tahun terakhir mencapai rata-rata 54 ribu ton. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu setara sentra utama kedelai di Jawa Timur. Produksi rata-rata mencapai 8 ribu ton dari luas tanam 3.249 hektar. Produktivitas kedelai di Nganjuk mencapai 2,2 ton per hektar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.jawa.id.

0: di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ya, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar, kami memperhatikan untuk anda kami sampaikan informasi cek fakta yang pertama.
1: Nabire sore ini.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakat

Masyarakatan Yusril Isa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrililhd. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, ia tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah jasa Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Beredar sebuah di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, hasil menunjukkan bukti bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau G2G, government to government, yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

Terdengar kita cuplikan beberapa tema yang sudah menantang anda saat ini. Selanjutnya jelang terima masa maghrib untuk kuliah kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan dengan beberapa tema bernuansa religi koronegarana.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar RRI Plus 1 Nabire di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami yang tentunya diperjelaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Sore Jelang Malam, saya Monsamberi penyiar Anda dan juga rekan Sulis di Teknik. Dan ada rekan kami di pemancar radio, ada Bung Riono. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 24 tepat malam nanti atau pukul 12 malam dalam Nabir Lintas Malam dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari ini, hari Jumat 15 Mei 2006. Bersiap-siap untuk menghadapi weekday di besok hari, di hari Sabtu, dan juga di weekend nantinya di hari Minggu. Dengar jalan pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Agama Papua. Jarum jam di studio menuju pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi Islam selepas dari tarhim dan azan maghrib. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengar, kami temani Anda ke depan hingga pukul 19 tepat nantinya dengan musik dan informasi dan juga ada beberapa pengumuman ke ruang dengar Anda. Satu kabar dari rri.co.id di mana suasana Java Rock di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada hari Rabu 14 Mei 2020 siang tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah tokoh organisasi, pengelola program hingga praktisi tata kelola pangan berkumpul dalam sebuah diskusi bertajuk Dampak Dapur SPPG MBG dalam masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, program makan bergizi gratis atau MBG ini mungkin hanya dipahami sebagai pembagian makanan untuk masyarakat. Namun dalam forum yang digelar di Visi Antar Lembaga, Laskar Prabowo 08 itu, Dapur MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diperlihatkan memiliki peran yang jauh lebih luas menjadi penggerak ekonomi lokal. Diskusi yang berlangsung secara hybrid tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Ketua Umum Laskar Prabowo 08 Devi Taurisa menyebutkan bahwa pentingnya masyarakat memahami bahwa program MBG bukan hanya tentang makanan bergizi, namun juga tentang membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak itu mulai terlihat dari kebutuhan operasional dapur SPPG. Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan bahwa satu dapur MBG dapat menyerap sekitar 30 hingga 50 tenaga kerja lokal. Sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar termasuk ibu rumah tangga dan warga dari keluarga prasejahtera.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Peringkat jam-jam misterio menunjukkan pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian berbagai berita dalam Warta Berita Gema Papua, siaran berjaringan Nusantara 1 Papua. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2006, ya, kami akan relay dari RRI Pro 1 Jayapura.
1: Nabire sore ini.

0: 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kita mulai dari laporan utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun yang diduga mengedarkan ribuan butir obat Tramadol, salah satu jenis obat keras yang peredarannya dilarang tanpa izin. Laporan selengkapnya dari RRI Merauke.
1: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan penangkapan bermula saat tim opsional sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat Tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan, identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan Tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan Tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
2: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan opsional dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di sakunya terdapat 18 plastik ya, buat ukuran kecil ya, di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
1: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf, bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Keamanan pangan asal hewan menjadi perhatian serius di Biak Numfor. Audit nomor kontrol veteriner atau NKV digelar untuk memastikan setiap produk hewan yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kita simak laporan dari RRI Biak.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terpenuhi NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa cold store di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit yang dipertahap. Mungkin tahun ini dari Polda Mesir kita ajukan.

0: yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
1: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengolahan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
2: Yang setelah kita melakukan audit, secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi. Apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki. Kemudian kita kompilasi. Kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau nggak lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Itu level 1, level 2, atau level 3.
1: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
3: Kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Sebanyak 1.880 peserta didik resmi mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025 hingga 2026. Laporan selengkapnya dari RRI Serui.
4: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
5: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
6: Hasilnya sudah hampir kita dapatkan. Kita dengar saja apa dengan hasil buahnya kita tadi. Itu tidak sekedar berapa tangan, tapi kerja-kerja keras kita. Antara kepala sekolah dan guru bawahnya, dan guru kelasnya untuk mengajar kita. Generasi penerus, generasi bangsa. Kita khusus generasi anak-anak kerajaan.
4: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Nabire. Suara perempuan asli Papua kini mendapat ruang. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat di Gedung PAUD Silo Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda setempat.
7: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
8: Tujuan dari saya menjaring aspirasi di Majelis Rakyat Papua, saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dan kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak soal dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal, ya beda dari versi orang mabuk, yang membuat orang tidak gigih juga. Di sini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
7: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
9: Kami harap spirit ini benar-benar bisa terlaksana. Ada kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan, tapi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ini butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan mama masa, yang bisa mereka kemudian bisa mengharumkan, mereka bisa buat minuman yang enak, mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dan otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berubah, mereka dikasih WLC uang tunai hampir sama dengan BLT, tapi itu dana yang kami beri dana khusus.
7: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
3: Kita kembali ke Jayapura. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini terasa istimewa. Umat diajak bukan sekedar merayakan, namun juga mewujudkan kepedulian nyata terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Jayapura.
10: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
11: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu, kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
10: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah unjuk kemampuan dalam ujian praktek seni budaya, salah satu syarat penting sebelum mereka dinyatakan lulus tahun ajaran 2025 hingga 2026. Berikut laporan dari RRI Bovendigo.
12: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti ujian praktek seni budaya sebagai salah satu syarat kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ujian praktek ini digelar serentak di sejumlah SMP dengan menampilkan beragam karya mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga seni rupa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan ujian praktek tidak hanya menjadi sarana penilaian akademik, tetapi juga bertujuan mengasah kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Ujian praktek seni budaya bukan sekedar penilaian. Ini menjadi wadah bagi siswa untuk berani tampil, mengekspresikan diri, dan mencintai budaya sendiri. Bangga karena siswa kelas 9 tahun ini sangat antusias dan hasilnya membanggakan.
13: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya, sehingga kalian sampai di mana saja budaya ini kalian bawa, yang dari Jawa, Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
12: Berdasarkan pantauan, para siswa menampilkan berbagai tarian dan beragam latar belakang suku dengan mengenakan busana adat masing-masing. Ujian praktek dilaksanakan selama 2 hari dengan total 28 kelompok peserta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk penilaian. Pihak sekolah juga melibatkan siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menyaksikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus persiapan mereka dalam menghadapi ujian serupa di masa mendatang. Dalam penilaian, Dewan Guru mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kreativitas, teknik penghayatan, serta kerjasama tim. Kepala sekolah menambahkan bahwa persiapan ujian praktek telah dilakukan sejak awal semester genap.
13: Tolong maksimalkan anak-anakku sekalian kelas 9, hari ini terakhir kalian menari di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selanjutnya nanti kalian akan menari lagi di SMA dan seterusnya. Pak Guru harap jaga nama baik sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah.
12: Berharap lulusan SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta identitas budaya yang kuat. Ujian praktek seni budaya nilainya akan digabung dengan hasil ujian tulis sebagai salah satu penentu kelulusan siswa kelas 9. Dari Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Darmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Pendengar Renggang Misteri Om Nijinga pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita perjaringan Gema Papua Sekerwil Nusantara 1. Telah kita lalui bersama. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama di hari ini, di hari Jumat 15 Mei 2006, mimbar agama Buddha, namun tidak ada. Bagi Anda pendengar kaum Buddha di mana saja Anda berada, kami gantikan dengan beberapa teman-teman religi Buddha hingga nanti di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

0: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
0: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya.
1: Dilebay. Apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Anda masih mendengarkan

Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi Buddha telah kami hadirkan menggantikan acara mimbar agama Buddha yang tidak ada atau tidak terlaksana di malam hari ini ya. Dengan hadirnya teman-teman religi ini, sekiranya dapat memberikan ketebalan dan kekuatan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terutama bagi Anda pendengar kaum Budhais di mana saja Anda berada. Dari studio RRI Pro 1 Nabire di malam hari ini di pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 21 tepat nantinya di penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan musik dan informasi pendengar, dan juga ada beberapa pengumuman yang akan kami hadirkan di malam hari ini ya, bersama-sama kita jelang pukul 21 tepat nantinya. Dikabarkan dari Nabire, Lembaga Tani Merdeka akan menggelar Diklat Tani Merdeka Angkatan 1 se-Indonesia tahun 2006. Ini supaya ataupun upaya memperkuat kapasitas petani sekaligus dorong kemandirian pangan nasional. Program ini melibatkan petani dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di sini termasuk yang ada di wilayah Papua Tengah. Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Asher Yogi menyatakan pelaksanaan diklat jadi momentum awal konsolidasi petani secara nasional untuk membangun pertanian yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing. Menurut dia, penguatan sumber daya manusia petani menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan sektor pertanian saat ini, mulai dari perubahan pasar hingga perkembangan teknologi pertanian yang lebih modern. Dijelaskan juga terdapat empat fokus utama untuk pelaksanaan Diklat Tani Merdeka Angkatan 1 kali ini ya, di tahun 2006. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan petani Indonesia agar lebih produktif, lebih terampil, dan memiliki daya saing tinggi. Lalu yang kedua, mendorong kemandirian pangan daerah melalui pemanfaatan potensi pertanian lokal secara maksimal. Selain itu, diklat juga bertujuan memperkuat struktur organisasi tani merdeka mulai dari tingkat pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Ada juga fokus lainnya, yaitu untuk menyiapkan petani modern berbasis teknologi dan pasar agar mampu menjawab tantangan ekonomi pertanian yang kini terus berkembang. Diklat Tani Merdeka Angkatan 1 tahun 2026 diharapkan menjadi ruang pembelajaran, konsolidasi, sekaligus penguatan semangat kemandirian bagi petani di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Papua.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nabire malam ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, satu kabar dari rri.co.id, Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan telah melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Bertempat di Aula TK Immanuel Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire, penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan untuk mendengar, tapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marei, dari Pogja Perempuan dalam keterangannya kepada RRI pada hari Kamis 14 Mei 2006 kemarin menjelaskan bahwa melalui penjaringan aspirasi, MRP Papua Tengah mendengar dan menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung oleh perempuan asli Nabire, yakni terkait pengangkatan PNS dan pemerataan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire. Menurutnya, berbagai aspirasi telah dijaring dari masyarakat dan akan menjadi perhatian serta bahan perjuangan MRP Papua Tengah untuk disampaikan ke Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Kabupaten Nabire. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga masih bersama saya, Manu Samberi, penyiaran Anda, dan juga rekan Sulis di teknik dan rekan Yance Korwa di pemancar radio. Masih temani Anda ke depan hingga di pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta dengan berbagai musik dan informasi ke ruang dengar Anda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau,
3: ulat,
4: buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: rekaman dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik, Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000. Sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya, kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik, ya, secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
0: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
2: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
0: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
5: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan
6: tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
4: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
4: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi. Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi stasi dengan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GA7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukanta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal yang pertama dari Bukitakar, sekarang sudah jalan untuk tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma kita semua di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Walaupun ya, ya kalau nggak salah, sembilan.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbal.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional terminal Sip Amir Terminal Aijat dan Terminal Jabal Tabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dan dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. MNWRI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
19: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
18: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
18: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
1: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
3: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg. Karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada, ya. Beberapa tembang-tembang telah menghibur kita di malam hari ini. Semoga Anda terhibur dengan beberapa tembang yang telah kami hadirkan, terkhusus bagi Anda mungkin yang di malam hari ini lagi beraktivitas ataupun mengerjakan kegiatan hingga di malam hari ini yang tidak bisa ditunda. Harapan kami Anda selalu terhibur dengan RRI Pro 1 Nabire, ya, pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan acara drama mini radio untuk di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2006, dengan judul Moderasi Beragama. Produksi kali ini dari RRI Atambua. Sebagai informasi juga, jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit dan juga di pukul 23 tepat nantinya dalam acara Ruang Rindu. Selamat malam bagi Anda yang masih mendengarkan siaran kami. Semoga selalu terhibur dengan siaran RRI Pro 1 Nabire.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kitanya harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Jam Jam di studio menuju ke 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Kami awali lebih dahulu dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini.

Selamat malam pendengar dari Pulau Satu Nabire, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik terusan dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2006, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Di acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini, kami akan hadirkan ada beberapa informasi terupdate ya seputaran tradisional dan budaya serta adat ya di seputaran Papua pada umumnya. Dan juga kami hadirkan beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Papua, sekiranya menghibur Anda dalam menikmati hari Jumat di malam Sabtu ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan besok hari di hari Sabtu, yaitu weekday ya. Dan tentunya keberhasilan dalam berakhir pekan kita laksanakan dan menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi hari kerja atau minggu kerja yang baru di hari Senin. Kabar terkini dari pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menetapkan hari penggunaan bahasa daerah di sekolah sebagai upaya memperkuat identitas budaya dan melestarikan kekayaan bahasa lokal di kalangan generasi muda. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Denny Tenoye di Nabire pada Rabu 13 Mei 2006. Bila menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah Provinsi Papua Tengah bernomor 12 tahun 2006 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah. Dijelaskan kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah serta mendorong siswa mengenal dan menggunakan bahasa dari suku masing-masing. Menurut Denny, keberadaan perda tersebut memberikan ruang untuk melakukan berbagai inovasi dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah, termasuk mendorong interaksi lintas suku di lingkungan pendidikan. Ditambahkan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra daerah agar tidak hilang, dan juga sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat di Papua Tengah.

Belum menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota untuk menyusun modul muatan lokal yang mengangkat bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran. Dengan langkah ini, diharapkan keberagaman bahasa dan budaya di Papua Tengah terkhusus semakin terjaga serta menjadi bagian dari penguatan identitas daerah di tengah perkembangan zaman.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, kalau di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami cukupi untuk acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di malam hari ini dengan berbagai tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua. Semoga juga informasi yang kami hadirkan ya ke ruang dengar ada di malam hari ini. Jadi sesuatu yang memberi kemasukan bagi kita sendiri. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar kami hadirkan acara selanjutnya ya. Untuk acara musik tradisional dan budaya di malam hari ini kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda yang mendengarkan siaran kami. Tetap cintai lagu-lagu atau tembang dan musik budaya Papua. Selamat malam dan tabik.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti acara Ruang Radio.
1: Nabire malam ini.

Ya, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Newira di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Di malam hari ini kita jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis di teknik, dan juga ada rekan Riono ya, yang setia stay tune menemani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu hingga nantinya di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kelingan matamu dan sentuhan hangat 0984220074 dan juga di via WhatsApp ada 0813 5494 419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami hadir lebih awal ya, ingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Di TikTok juga kami ada live ya, ada rekan Sulis yang memberikan kita live di malam hari ini. Terima kasih Bung Sulis ya untuk live-nya, live TikTok di malam hari ini. Anda juga dapat menyaksikan secara langsung penyiar dan juga acara di malam hari ini lewat aplikasi TikTok ya, di RRI, di at RRI Nabire. Di jadi di scroll saja di aplikasi TikToknya, cari RRI Nabire, dapat menyaksikan untuk live TikTok kita di malam hari ini.

0: Iya baik, kita terima saja di 0984-2274 di malam hari ini. Halo, selamat malam Rong.
1: Halo malam,
0: Selamat malam Amu, belum tidur?
1: Belum.
0: Belum?
1: Iya.
0: Amu tunggu siapa?
1: Amu tunggu kamu ke tempo.
0: Amu tunggu saya.
1: Iya,
0: nanti
1: besok ketemu di rumah lagi.
0: Ketemu di mana?
1: Rumah
0: mana?
1: Di Bapak Pelen.
0: Bapak Pelen?
1: Ya.
0: Bagian Strom?
1: Ya.
0: Kamu mau datang kah?
1: Besok. Ya. Apa minta lagi satu terakhir.
0: Oke, siap kamu, siap.
1: Kamu bilang. Malam bertugas
0: yang terima kasih
1: yang dapat
0: kantor.
1: Iya. Ya, kamu sekarang dapat nama korban terbaik.
0: Selamat malam Nenek Kori.
1: Ya.
0: Nenek Kori belum tidur kah?
1: Ya.
0: Ya,
1: Pak. Salam bantar. Satu orang yang dari Jayapura, Om Tarik Terjanun.
0: Ya.
1: Bapak Tua. Om Kapolsek. Ini lah. Ya, besok Om Kapolsek yang ulang tahun.
0: Oke, besok Om Kapolsek yang ulang tahun, selamat ulang tahun.
1: Ya, buat nama lahir. Bapak lahir yang belum
0: setiap.
1: Ya, tahun baik-baik. Arema.
0: Iya.
1: Mama bagus, Diren. Sama saja.
0: Ya, besok masih jam. Amo, nanti besok kita tunggu ya.
1: Ya, Amo kebatin.
0: Yo, Amo bisa yosin ke?
1: Besok mau sampai.
0: Gimana? Iya. Nanti Mama Emi juga ada.
1: Mama Emi, Amo.
0: Amo juga
1: harus.
0: Iya. Semua harus ada.
1: Iya.
0: Di
1: awal di pemenang pertama sih.
0: Siapa mu?
1: Sudah.
0: Saya mau lihat. Amo yosin besok ini.
1: Iya, besok.
0: Coba amo yosin sedikit. Balengan ka?
1: Balengan saja.
0: Iya. Amo istirahat. Coba besok bisa balengan. Iya.
1: Amo salam bakunya saja.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Mama dan Bapak.
0: Siap.
1: Salam saja.
0: Siap.
1: Iya, pesta.
0: Iya.
1: Terima kasih. Tolong hati-hati di
0: sana. Oke, baik. Amo Windesi sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini di via WhatsApp ya. Ada 0813-5494-419. Untuk acara kita di malam hari ini ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Di via WhatsApp kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, ini Iko kedengaran
0: saya. Selamat malam, orang dari Tapanuli ini. Mantap.
2: Iya, betul.
0: Selamat malam, Bang Alai Luhut.
2: Iya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat. Di sana gimana?
0: Kabar sehat, puji Tuhan. Terima kasih.
2: Kalau begitu, karena kita sama-sama kabar baik, aku mau dengarin lagunya dari Obi Mesak.
0: Dari Obi Mesak yang mana ini Bang Luhut?
2: Ada dia di antara kita.
0: Ada dia di antara kita, oke.
2: Okay. Oke, salam yang pertama buat Leman, nak bertugas sampai dan kalian tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Terus ada juga Denja, ada Diren, Mama Noten. Ada apa di Medi, mana Tika, Bunda E, Dokter Kamoro, Pak Yoman di Mulele, Bang Reza Mudi.
0: Iya.
2: Terus yang baru dan turun.
0: Amo.
2: Amo. Terus Mama Bagus. Iya. Ada juga Lai Ari Sharifah sama Lepas di Jansi Lelahi. Dan untuk simak-simaknya saja lah, Lai dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sudah ini lagunya, sudah
0: dah? Sudah.
2: Oke. Okay. Okay. Sudah Sulaiman, nah, berkata-kata
0: saja. Oke.
2: Okay. Nanti Bang Hadi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Terima kasih,
0: Lai. Ora. Terima kasih, Ora. Siap, Bang Luhut. Ya, yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini di via WhatsApp 0813-5494-419. Di 0984-2274. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Iya, malam, Mbak Manuk.
0: Selamat malam, Mansar.
3: Iya. Hujan kan, Nabire?
0: Nabire tadi sempat gerimis, Mansar.
3: Wah, ini tadi baru selesai hujan deras ini.
0: Baik. Oke, okay. Hujan deras.
3: Lumayan lah, ada 10 menit kah? Wih.
0: Mansar sehat?
3: Puji Tuhan, sehat. Saya mau pergi, mau ikut balengan tapi karena saya jauh jadi.
0: Ini mungkin Mansar tadi ini ada dengar bocoran begitu kah?
3: Ada, saya ikut.
0: Siap.
3: Saya lagi ikuti. Mm-mm. Saya lagi ikuti jadi ya jaga kesehatan nak ya.
0: Siap Mansar.
3: Nah, salam buat adik itu saya sudah lihat di postingan.
0: Siap.
3: Ya, sehat-sehat selalu. Mohon maaf Bapak tidak bisa hadir di sana. Tapi pasti ada.
0: Iya.
3: Nah, tinggal nanti diberitahukan kapan. Biar saya tahu.
0: Siap.
3: Ya. Salam buat Bapak dan Mama di rumah.
0: Baik.
3: Kami sekeluarga di Jakarta ya. Buat semua yang ada di Nabire, di rumah. Ya, kita bersyukur toh.
0: Siap.
3: Bahwa perjuangan itu sudah memberikan hasil semua itu karena penyertaan Tuhan. Contoh penyertaan Tuhan, ya, susah itu. Nah, jadi itu yang saya ingin mau menyampaikan kepada orang tua, selamat buat Alemanu, bersama calonmu, tetap semangat, terus berkarya.
0: Siap.
3: Karena saya percaya bahwa pasti ada motivasi dari yang mendampingimu untuk selalu memberikan spirit. Ya, itu saja.
0: Baik.
3: Nanti saya pantau terus dari Jogja lewat kanal-kanal tertentu, entah kanal YouTube kah, apakah.
0: Kasumasa.
3: Iya. Salam buat dong semua saja yang selalu di Ruang Rindu ini. Ya. Walaupun besok belum hadir, karena tadi saya dengar Tanpa Widya bilang dia mau hadir, jadi
0: sudah itu. Nanti saya mau lihat, amo dia, Yosinka.
3: Dalam tutup mulai dari lampu merah itu, sampai di tikungan itu, di Pak Ray itu punya belokan itu.
0: Siap.
3: Tutup belokan, Mas. Kalau sekali, saya bilang tidak bisa tutup, Pak.
0: Siap, Mas.
3: Tutup.
0: Siap.
3: Lalu suruh, apa namanya, Tantarum Brawar kan di situ toh.
0: Mm-hmm.
3: Ya, keluarga semua yang ada di situ.
0: Siap.
3: Semangat. Makasih ya, kan mandu satu lagu dulu dari Lela Drakel,
0: ini dia baru pulang kemarin dari Bapak Amos Puruma ini. Bapak lo.
3: Iya, saya ada ikuti dia punya itu juga, iya.
0: Iya, dia tinggal lama, satu bulan lebih di Bapak Amos itu.
3: Iya.
0: Itu lagu yang mana ini, Mansar mau dengar?
3: Di jembatan ku menanti.
0: Aduh, lagu mantap itu. jadi kalau kita Mansar, kita cerita untuk Bapak Leola ini, dia bilang dia itu tinggal di Nabarua dulu itu.
3: Aik, bisa jadi.
0: Begitu sudah.
3: Bisa jadi. Iya, saya mau bicara tadi. Anak-anak usah bicara lagi jadi.
0: Itu yang saya dengar, Mansar.
3: Iya, betul.
0: Jadi itu lagu di jembatan kemenanti itu untuk jembatan kembar kayaknya itu.
3: Betul, jembatan kembar memang.
4: Itu jembatan Gendar memang iya. Iya.
0: Mungkin ada.
4: Itu jembatan itu yang saya turun dari kapal Rindani tahun 97.
0: Iya.
4: Saya pergi di kakak, ya kakak datang jemput kami. Kakak dua-dua almarhum dan almarhumah jemput kami pergi ke rumah di Sriwini situ.
0: Iya.
4: Jadi saya bawa ibu almarhumah dan waktu masih anak dua, masih kecil-kecil. Jadi kami mau ke Jayapura untuk apa orang bilang, nyetar ke makamnya mama. Karena kami tidak bisa hadir di makam mama, punya acara pemakaman. Jadi kakak laki-laki yang tua datang jemput kami dari kapal, karena kapal agak lama di Nabire saat itu, udah 6 jam kan. Tahun 97?
0: Iya, tahun 97.
4: Jadi, tahun 97 itu saya ingat betul tuh jembatan Kembar itu, jembatan Nabarua itu.
0: Itu baru diganti dari jembatan kayu itu dulu.
4: Iya, jembatan kayu. Apa namanya, ini dia punya konstruksi memang apa baja, tapi dia punya itu di atas itu papan, kayu.
0: Iya. Ya. Cuma satu. Sekarang
4: itu jalurnya masih satu itu, nanti sampai di jembatan baru dua jalur itu.
0: Iya, bentar.
4: Itu tahun 97 itu, sekitar Desember sebelum Natalan itu, kami ke sana itu. Nah, situ baru ketemu menuju ke, apa itu, ibu siapa orang ini yang ada naik haji ini? Balastri orang?
0: Iya.
4: Yeah. Ambil jeruk apakah di situ? Ya itu saja, jadi satu lagi
0: siap,
4: dari
0: siap. Sudah ada.
4: Lalu ada ke jembatan Kumenanti biar kita flashback toh mengenai masa lalu,
0: bisa.
4: Hari ini dan ke depan, kan itu juga punya cerita seperti begitu.
0: Itu lagi
4: ya, sampai ada yang merasa lagi
0: itu tak ada mansar ini.
4: Bukan, maksudnya yang lain.
0: Iya, siap.
4: Pasti kakaknya nanti berat deh senyum-senyum
0: itu dia sudah dengar terus ini dari tadi.
4: Atau sebentar dia nanti dia pasti tidak mungkin tidak.
0: Karena kemarin dia sudah antar piring itu.
4: Itu lagi. Oke, sudah itu saja.
0: Siap.
4: Ya, kakaknya salam buat adik di rumah semua. Sehat selalu ya, pulang tuh hati-hati.
0: Siap, Pancar.
4: Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Malam. Ya, Mansar Jerry sudah bergabung ya untuk di malam hari ini. Mungkin sedikit lama ya. Ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini lama acara Luang Rindu masih ada beberapa menit ke depannya ya. Di pukul 23.13 menit ya, masih ada beberapa tembang, masih ada kami buka line telepon untuk kita berkomunikasi di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam anak ganteng.
0: Selamat malam kembali.
5: Anak yang paling ganteng anak.
0: Aduh, Mama Suwo ini macam tahu kah?
5: Itu lagi. Boy, seperti cantik dengan adik ganteng anak kok.
0: Mama Suto, Mama tahu kah?
5: Kita sama-sama Ibu Bayangkari.
0: Okay, baik, siap. Mama juga Bayangkari.
5: Iya toh.
0: Siap.
5: Anak.
0: Siap, Mama.
5: Tadi Mama ada dengar lagu apa? Cairnya tuh Dipa Menau Siriwo.
0: Oh itu Nabire, vokal Nabire hebat itu Messi.
5: Iya, anak tolong putar lagu itu kan.
0: Oke, bisa Mama, siap.
5: Iya, itu khusus untuk Putra Menau.
0: Oh, untuk Putra
5: Menau. Iya, kepada laki-laki di Jalan Baru. Dia lagi monitor itu.
0: Oh, lagi monitor.
5: Dia malam monitor. Tapi kalau siang, pagi, itu di acara-acara, apa, opini publik, itu dia biasa itu.
0: Ini, Mama, tidak apa-apa, kita kalau opini publik dengan Halo RR itu kita sampaikan.
5: Iya.
0: Apa yang kita selama ini susah untuk kita sampaikan, begitu. Jadi dia istilahnya bebas, begitu.
5: Nah,
0: kalau monitor juga buat, iya, siapa?
5: Iya, itu salam-salamnya untuk semua saja ya.
0: Siap,
5: Amu
0: Mama.
5: Tuh rupanya dia tuh lupa ini jaga polsek ini.
0: Itu lagi dulu.
5: Jaga dan kipur saja baru.
0: Ini sama-sama senjata ada pegang ke tidak ini.
5: Yuk anak. Koyawani.
0: Koyawani.
5: Itu mama bilang selamat malam.
0: Iya.
5: Tuhan memberkati.
0: Mama, jadi itu dia punya judul itu Nabi Rehebat.
5: Oh, Nabi Rehebat. Mm-mm. Mama baru dengar tadi. Ini punya daerah disebut.
0: Ah, itu semua semua itu lagu dong sebut semua kali-kali dong sebut tempat-tempat.
5: Anak, siap, Mama. Mama mau cerita tentang di Pamenong Siriwo tapi nanti sudah.
0: Siap, siap, Mama.
5: Hormat, hormat. Yang lain lagi nanti mereka lagi tunggu itu.
0: Siap.
5: Iya, anak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Berkati. Amin. Ya, Mama Suro dari seputaran Nabarua sudah bergabung ya. Ada beberapa lagu yang kami siapkan di malam hari ini ya. Ada 4 lagu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di live TikTok ya bersama Abang Sulis. Abang Sulis, terima kasih ya sudah memberikan kita live di malam hari ini. Ada Limba Jepang Juni, ada Septi, ada Putri ya, ada Charles, ada RBR King. Di malam hari ini kita dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, untuk acara penutup di malam hari ini ya, kami hadir hingga nantinya di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama dengar teman-teman yang sudah Mama Bapak dong request ya. Ada Bung AKW juga baru bergabung di TikTok ya. Mari kita sama-sama dengar dulu ya. Ya, selamat malam juga Bung AKW untuk di malam hari ini. Nanti request lagu saja di kolom komentar, nanti saya hadirkan. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang yang sudah di request. Ada Satu Perahu dari pembuka pintu kita di malam hari ini, ada Muin Desi ya, dan juga beberapa tembang. Jadi kami yang di aplikasi TikTok bisa saja di komentar ya, nanti saya hadirkan.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Halo? Halo? Yayang ya? Yang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

0: maaf.
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Jumat 15 Mei 2026 dari Nabire pagi ini, siang hingga dan di malam hari ini tentunya, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang ME 729 kHz. Oke, ini kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi penyiar Anda, dan juga rekan Sulis di teknik. Ada Bung Riono di pemancar radio yang senantiasa temani hari Jumat Anda. Hingga di malam hari ini, kita jumpa lagi di pagi hari, di besok hari Sabtu 16 Mei 2026 di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur, dengan rekan-rekan kami akan bertugas temani Anda di besok hari, tentunya dengan berbagai kegiatan ataupun berbagai aktivitas yang Anda laksanakan di besok hari. Kami doakan semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Sabtu 16 Mei tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Farhan Nelwan. Ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. Nabire pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator MCR ada rekan Agnes ya, dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono ya tentunya. Apa kabar untuk Anda pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan dan juga tentunya tidak kekurangan apapun ya. Nah, menyapa juga untuk Anda sudah melaksanakan aktivitas Anda lebih awal, semoga sukses selalu dan juga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan ya. Untuk Anda yang baru saja bangun atau yang masih berada tempat tidur, jangan lupa untuk banyak syukur terlebih dahulu, karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas sehat ya. Hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Dan menyapa juga untuk ibu rumah tangga atau mungkin untuk mama-mama dore yang harus bangun lebih awal, mempersiapkan segala kebutuhan atau juga keperluan untuk suami atau juga untuk anak-anak yang akan sekolah, suami yang akan bekerja ya. Semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar, sebagai awal perjumpaan kita hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, menemani dan juga mengawali rundown Anda pagi ini, kami hadirkan dengan beberapa tambang lintas agama yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pendengar, kita jumpkan dengan beberapa tembang Rohani Lintas Agama yang sudah menemani Anda saat ini. Mengantar kita pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajakkan kita ikuti bersama siraman Rohani Advent yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Pandori berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa berkat, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu.

Shalom. Saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang ilham Alkitab. Dan saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai dari mana asal Alkitab. Seringkali Alkitab kita bawa ke gereja tetapi kita tidak tahu bahwa Alkitab berasal dari mana. Mari kita mengikuti firman Tuhan. Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Alkitab terdiri dari 66 buku yang disatukan hingga membentuk satu buku, yaitu Alkitab. Perjanjian Lama 39 dan Perjanjian Baru 27 yang disatukan sehingga berjumlah 66 buku yang disatukan di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa 22 buku di dalam Alkitab berisi sejarah, 21 berisi tentang nubuatan, dan 21 berisi tentang surat-surat, dan 2 buku lagi mengenai syair. Walaupun ditulis oleh sekitar 40 penulis, yakni para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin, dalam kurun waktu yang lebih dari 1500 tahun. Namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah sumber dan penulis yang sejati. Walaupun ditulis dalam kurun waktu yang begitu panjang, tetapi karena Alkitab adalah salah satu buku yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah menuntun hamba-hambanya. Bagian yang pertama, siapakah yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab dengan memakai Roh Kudus? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Setiap penulis, kurang lebih 40 penulis, atas dorongan Roh Kudus, mereka dapat menulis firman itu, Alkitab itu, atas kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Roh Kristus menghilami para nabi untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah sebuah buku Kristen yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 yang berbunyi, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditunjukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Sehingga Alkitab ditulis berdasarkan Roh Kristus yang mendorong orang-orang menulis firman-Nya. Bagian yang kedua, berapa banyak dari Alkitab yang diilhamkan Allah? Apakah dari Perjanjian Lama sampai dengan Baru adalah ilham dari Allah? 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, 66 buku adalah inspirasi Allah, adalah ilham, pemberian Allah kepada manusia. Bagian yang ketiga, siapa yang menyatakan masa mendatang kepada para nabi melalui ilham Roh Kudus? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos pasal 3 ayat 7. Di dalam buku Amos pasal 3 ayat 7 katakan bahwa Tuhan menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, sehingga melalui firman ini, melalui ilham Alkitab ini, kebenaran dapat diberikan kepada para nabi, kepada orang-orang, untuk bagaimana mereka mengetahui kehendak Allah. Bagian yang keempat, dari mana asal Alkitab? Apakah para nabi mengakui bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah? Ya, di bawah ini ada beberapa contoh. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 2 katakan, Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Raja Daud, dia mengakui bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan menggunakan kuasa Roh-Nya untuk berbicara kebenaran firman melalui dia menjadi bagian daripada umat-Nya. Yang kedua, Yeremia pasal 1 ayat 9, Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku. Yeremia katakan bahwa Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutnya, sehingga dia dapat berbicara, berkata-kata tentang firman Tuhan. Bahkan di Nabi Yehezkiel
dalam Yesaya pasal 2 ayat 7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Tuhan katakan melalui hambanya Nabi Yehezkel bahwa sampaikanlah perkataan-perkataanku. Dengan demikian melalui Nabi Yehezkel, perkataan firman Tuhan disampaikan kepada umatnya di waktu itu. Saya percaya bahwa suara yang sama sementara Allah gunakan untuk firman ini sampai kepada kita semua. Oleh sebab itu, para nabi Allah telah nyatakan kuasanya untuk menuntun umat-umatnya agar mereka boleh tinggal di dalam kebenaran Allah. Bagian yang kelima dari pekabaran firman Tuhan di saat ini. Dengan cara apa Yohanes mengatakan bahwa buku Wahyu disampaikan? Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berbunyi, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dalam contoh ini, langkah-langkah dalam pekabaran Alkitab kepada para nabi, kita melihat bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Kristus menerima kebenaran dari Bapa, kemudian Yesus memberikan kepada malaikat yang dipilih. Malaikat menyampaikan pekabaran itu kepada nabi yang bergiliran menyampaikan kepada manusia, baik lisan maupun tulisan atau keduanya. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Alkitab adalah ilham yang Allah telah berikan kepada manusia melalui nabi-nabinya untuk disampaikan kepada setiap umatnya, setiap manusia yang hidup di atas dunia ini. Sehingga kita sama-sama mengetahui bahwa dari mana asal Alkitab, Alkitab itu berasal dari Allah sendiri. Diberikan dalam buku Wahyu katakan, dari Allah diberikan kepada anaknya Yesus Kristus, dan diberikan kepada malaikat, dan malaikat melanjutkan itu kepada para nabi, dan melalui para nabi disampaikan kepada umat. Puji Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun hamba-hambanya, Tuhan menginspirasikan hamba-hambanya, untuk mana pekabaran ini boleh sampai kepada pendengar dimanapun saja berada. Biarlah kita memiliki kesempatan, kita mengakui bahwa firman Allah adalah ilham daripada Allah sendiri yang diberikan kepada para nabi dan dilanjutkan kepada kita semua, sehingga kita mendapati dalam kesimpulan pada saat ini dikatakan bahwa adalah kenyataan bahwa Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah rindu untuk ada bersama-sama dengan kita. Allah rindu untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Allah rindu untuk manusia tahu apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui ilham Allah, Alkitab ini diberikan. Dengan demikian menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Alkitab adalah buku Allah. Karena Alkitab adalah firman-Nya, maka itu akan tetap selama-lamanya. Manusia berusaha untuk memusnahkan, tetapi Allah menjaga karena ini adalah buku Allah. Yesaya pasal 40 ayat 8, baik sekali apabila kita menaruh nilai yang sama kepada firman Allah itu, seperti yang diperbuat Ayub. Ayub pasal 23 ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Biarlah pendengar RRI dimanapun saja berada, kita boleh setiap saat, di pagi-pagi benar, di waktu siang, di waktu malam, kesempatan yang kita miliki, di mana Alkitab, ilham Allah, suara Allah yang ada di rumah-rumah kita, jangan tinggal berdebu, tetapi mari kita buka untuk melihat suara Allah di sana, yang berbicara kepada kita. Sebagaimana Allah telah mengutus Yesus anaknya untuk menyampaikan melalui malaikat, dan malaikat telah nyatakan itu kepada para nabi. Nabi Yohanes telah menyatakan itu kepada umat manusia. Dan saat ini suara itu datang kepada kita semua untuk memiliki kesempatan membuka buku Allah yang telah diinspirasikan, sehingga hidup kita dibaharui dari hari ke hari.
kita boleh setia mendengar suara Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus.

Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga Alkitab ini kami dapat gunakan, kami dapat buka, kami dapat mendengar suara Tuhan, kami boleh memperbaiki kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, ya Allah. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI sekalian. Shalom.

dari Audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau.
3: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga.
2: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah.
4: Kita dari Polri sampai saat ini tidak ada instruksi atau petunjuk dari pimpinan untuk...
1: Itulah di antara informasi yang kami isi bulutin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Valen Nelwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
5: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura, Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapiten Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapiten Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
3: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kapiten Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kapiten Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada.
5: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapiten Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapiten Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
6: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapiten Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Kurstede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda, sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya. Itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
5: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
7: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Gereja KSK Bukit Meriam Nabire. Menurut Kapolres, hingga saat ini tidak ada arahan maupun perintah dari pimpinan Polri untuk melarang atau membubarkan kegiatan tersebut. Kapolres menegaskan selama kegiatan dilaksanakan secara tertib, tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas, maka pihak kepolisian tidak akan melakukan penertiban. Kapolres juga menyebutkan kegiatan tersebut berlangsung di aula gereja dan dikoordinir oleh pihak gereja, sehingga pada prinsipnya tetap dihormati selama berjalan aman dan tertib. Pihak kepolisian hanya menghimbau agar panitia dan peserta kegiatan menjaga ketertiban serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.
4: Bahwa kita dari Polri sampai saat ini tidak ada instruksi atau petunjuk dari pimpinan untuk membubarkan atau melarang kegiatan nobar terkait film Pesta Babi. Jadi pada prinsipnya kegiatan itu apabila dilakukan di satu ruangan tanpa mengganggu arus lalu lintas ataupun mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Nabire ataupun di seputaran tempat mereka nonton, apalagi ini di koordinir sama Peromo, pada prinsipnya di ruang aula gereja, ya kita tidak akan melakukan pembubaran atau penertiban seperti apa. Namun yang kita himbau di sini untuk kegiatan yang ada tolong dilakukan dengan tertib, jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi ini sudah diputarbalikkan fakta nih, bahwa seolah-olah TNI Polri membubarkan. Kalau instansi lain yang membubarkan silakan saja. Kalau kita pada prinsipnya tidak ada instruksi sehingga kita tidak akan ada lakukan atau gerakan kegiatan yang kira-kira berdampak seperti yang mereka ceritakan.
7: Kapolres Nabire juga menilai informasi yang menyebut TNI Polri melakukan pembubaran kegiatan merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, nonton bersama dan diskusi film Pesta Babi direncanakan akan berlangsung hari ini Sabtu 16 Mei 2026 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Aula Santo Yusuf KSK Bukit Meriam Nabire. Pihak penyelenggara juga berencana menggalang donasi untuk pengungsi di daerah konflik. Arnold Saudila melaporkan.
1: Bulog Nabire terus berkomitmen untuk menjaga dan menjamin kualitas beras SPHP dan menjaga ketersediaannya di Nabire. Jeffrey Panjaitan selengkapnya melaporkan.
8: Perum Bulog Nabire menegaskan komitmennya untuk terus memasarkan dan memasok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP secara berkelanjutan melalui mitra Bulog di wilayah Nabire dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat, tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah atau permintaan pemerintah daerah saja, tetapi juga dapat diakses setiap hari melalui jaringan distribusi resmi Bulog. Asisten manajer bisnis Perum Bulog Nabire, Muhammad Rahadian Razak, menyampaikan penyaluran beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah dinamika pasar. Oleh karena itu pihaknya terus memperkuat distribusi ke kios pangan dan mitra resmi lainnya, agar masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan mudah. Selain menjaga kontinuitas pasokan, Bulog Nabire juga melakukan pengawasan terhadap distribusi beras SPHP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Mitra-mitra Bulog diimbau untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku.
9: Untuk kegiatan lainnya Bulog, kami selalu setiap hari untuk mendistribusikan beras SPHP ke mitra-mitra kami, khususnya yang ada di pasar Kalibobo dan beberapa wilayah yang lain yang sudah bermitra dengan Bulog. Jadi harusnya, walaupun tidak ada GPM, karena distribusi SPHP yang dilakukan sudah masif, harusnya itu tetap akan menjaga daya beli masyarakat.
8: Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program SPHP, sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di Kabupaten Nabire. Bulog Nabire juga mengajak masyarakat untuk membeli beras SPHP di mitra resmi guna memastikan kualitas dan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www. rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Universitas Satya Wiyata Mandala Uswim Nabire menggandeng Australia National University dan Universitas Cendrawasih Uncen telah menggelar seminar internasional bertema pelestarian dan pengembangan bahasa daerah Papua di era globalisasi. Selengkapnya dilaporkan Robby Vanidi.
2: Untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah Papua, Universitas Satya Wiyata Mandala Uswim Nabire menggandeng Australia National University dan Universitas Cendrawasih Uncen telah menggelar seminar internasional bertema pelestarian dan pengembangan bahasa daerah Papua. Rektor Uswim Petrus Tegege mengatakan seminar internasional tersebut merupakan bagian dari strategi kampus dalam mengejar target peningkatan kualitas akademik menuju tahun 2029. Menurutnya, Uswim juga telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi termasuk universitas di Cina, IPDN, Universitas Nasional UNAS, hingga Universitas Gajah Mada, UGM. Ia menjelaskan seminar internasional tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerjasama lebih luas dengan universitas di Australia, terutama dalam bidang penelitian pengembangan bahasa daerah Papua. Petrus Tekege menegaskan bahwa seminar tersebut juga mendukung implementasi regulasi daerah terkait pelestarian bahasa daerah Papua yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Di tahun 2029 itu sudah unggul, minimal satu program studi. Banyak kegiatan yang memang harus ditempuh dan disesuaikan, salah satunya adalah kerjasama. Jadi kerjasama-kerjasama yang kita lakukan itu tidak hanya internal di Papua dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan kampus-kampus yang ada di luar, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Berkaitan dengan itu, di tahun lalu kami sudah lakukan MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Cina, dan hasil kerjasama itu, MOU itu, salah satu mahasiswa di sana itu dia pindah kuliah di administrasi bisnis sekarang semester 4. Kemudian yang dilakukan seminar internasional ini dalam rangka penjajakan lebih dulu melalui kegiatan seminar itu. Yang tindak lanjutnya kami akan membuat MOU, Memorandum of Understanding, yang kemudian diturunkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Yang kami harapkan supaya ke depan dengan universitas yang ada di Australia, kita akan lakukan penelitian-penelitian terkait dengan pengembangan bahasa. Ya tentu ini juga dalam rangka mendukung pemerintah daerah yang sudah kita dorong ada peraturan daerah provinsi terkait dengan pelestarian bahasa.
2: Menurutnya, bahasa daerah Papua terancam punah apabila tidak ada kepedulian dari masyarakat, keluarga maupun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kurikulum bahasa daerah agar generasi muda memiliki ruang belajar yang jelas di sekolah. Selain itu, Uswim juga berencana mendorong pengembangan seni dan musik berbasis bahasa ibu sebagai media pelestarian budaya Papua di kalangan anak muda. Robby Vanindi melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire berinisiatif menjadi salah satu contoh dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi nilai seni maupun nilai ekonomis. Berikut selengkapnya, Robby Vanindi kembali melaporkan.
2: Pemanfaatan sampah plastik dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari daur ulang menjadi produk baru, pembuatan kerajinan tangan, hingga menjadi bahan bakar alternatif. Selain itu, sampah plastik juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti program pengumpulan dan daur ulang komunitas serta kegiatan pembersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun STMT, mengatakan dampak polusi sampah plastik makin meningkat dan diperkirakan di tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada ikan atau biota laut jika masalah sampah plastik ini tidak segera ditangani dengan baik. Dikatakan hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa daur ulang plastik menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik yang semakin meningkat tiap tahunnya. Langkah ini dapat dilakukan di mana saja dan tidak harus berskala besar, misalnya saja daur ulang plastik kemasan yang sehari-hari digunakan menjadi barang bernilai guna lainnya. Menurut Arvan Panumpun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire berinisiatif menjadi salah satu contoh dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi nilai seni maupun nilai ekonomis.
11: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif bagaimana kita harus menjadi contoh. Kalau selama ini kita selalu menghimbau, ayo kelola sampahnya, ayo gaungkan tagline itu, 3R itu, reuse, reduce, recycle itu ya. Jadi gimana sampah plastik punya nilai manfaat? Minimal nilai seni atau nanti punya nilai ekonomis. Masyarakat kalau datang di kantor tahu, dan kadang ada yang kaget, kok ternyata styrofoam itu tidak bisa terurai ya. Nah kalau styrofoam ini sudah ada di lingkungan kita, di halaman kita, bagaimana kira-kira pencemaran yang terjadi ini? Kemudian yang kedua itu ada botol kemasan itu, kayak contoh Aqua dan lain sebagainya, itu 450 tahun ini. Berapa generasi kita baru sampah itu bisa terurai habis? Nah untuk itu kami berinisiatif, ayo kita buat kreasi di kantor kita, kita jadi contoh dulu untuk masyarakat. Tahu ini semua dari sampah plastik ini yang kita ambil, kemudian saya buat teman-teman, ayo kita buat tandingan antara bidang nih, masing-masing buat kreasi entah dalam bentuk bunga, tapi semua temanya dari sampah, nggak ada dari bahan-bahan yang dibeli dari toko, pokoknya semua bertemakan sampah plastik. Jadilah seperti rangkaian bunga dengan kreasi para kabid dan stafnya, semua membuat kreasi mereka masing-masing nih. Bahkan pot-pot bunga ini semua dari sampah yang kita, teman-teman persampahan, mereka mengumpulkan dan bawa di sini. Ini masih punya banyak manfaat. Ini sebenarnya ide-ide yang terlintas sejarah dan kita buat itu. Saya bilang, ayo kita memulai ini. Kalau kita tidak akan memulai, kapan lagi dan siapa lagi yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat?
2: Di samping itu, lanjut kata Arvan Palumpun, permasalahan sampah plastik juga mengancam kelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Polusi plastik juga dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas pangan manusia, sehingga akan berdampak pada kesehatan. Selain itu juga berkontribusi dalam perubahan iklim. Untuk itu, masyarakat diajak untuk mengelola sampah plastik menjadi produk dan jasa kreatif seperti kerajinan tangan, desain interior, atau jasa konsultasi daur ulang, dan lain sebagainya.
11: Mungkin kalau lihat di depan kami tuh, kami membuat tulisan yang besar itu dari botol plastik juga itu. Di dalamnya itu juga berisi cercahan-cercahan dari plastik. Tahu nggak itu plastik yang diambil dari mana? Dari TPA yang kotor, busuk, itu dicuci oleh teman-teman persampahan. Mereka cuci, kemudian dijemur, setelah kering dicacah lagi, dimasukkan ke dalam botol, dan dipadatkan. Nah, yang kita lihat di situ adalah bagaimana sampah ini bisa terkelola kembali, punya nilai manfaat, nilai ekonomis. Kalau kita membangun tulisan Nabire hebat dengan tembok, itu berapa biaya yang dikeluarkan? Itu mungkin bisa hitung-hitung, puluhan juta. Tapi kalau kita pakai dari limbah plastik yang tadi, yang rusaknya sekitar 450 tahun, itu yang penting jangan dibakar ya. Mohon jangan dibakar, itu sangat bermanfaat. Sebentar lagi kami akan pasang lampu. Nanti lihat kalau malam pasti akan menyala. Harapan kami bisa menarik perhatian masyarakat bahwa ini loh ternyata dari limbah plastik punya nilai manfaat. Itu yang paling penting, nilai ekonomis.
2: Dengan berbagai cara pemanfaatan ini, sampah plastik dapat diubah menjadi suatu yang bermanfaat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Robby Vanindi melaporkan.
1: Pendengar berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 13 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kali Bobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kali Bobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kali Bobo Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kali Bobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kali Bobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kali Bobo Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kali Bobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kali Bobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000.
13: Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
15: Ini hari nanti secara umum.
16: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
17: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
18: Info cuaca.
1: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Hesron Salamani langsung dari kantor BMKG Nabire. Bung Hesron, silakan laporan Anda.
19: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salamani, perkirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari diperkirakan hujan ringan dan siang hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Lalu malam hari kami perkirakan cuaca terjadi hujan dengan intensitas ringan dan pada dini hari nanti kami perkirakan cuaca masih terjadi dengan intensitas hujan ringan. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari tenggara hingga barat laut. Kemudian untuk perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perkirakan hujan ringan dan siang hari berawan. Malam hari kami perkirakan hujan ringan. Kemudian untuk dini hari nanti berpeluang turunnya hujan dengan intensitas sedang. Dan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Bung Hesron, selamat bertugas.
19: Ya, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura, Kabupaten Nabire, kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Satiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah. Sekian warta berita Radio Republik Indonesia pagi ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000. Sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, saat ini jarum jam 1 menunjukkan pukul 6 lebih 36 menit 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda. Cuaca saat ini masih nampak berawan dan berawan tebal ya, tidak menutup kemungkinan akan turun hujan. Untuk Anda yang berencana untuk bepergian, jangan lupa untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Ada juga pendengar, hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 kami menemani Anda dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ya, tentunya semoga tidak mengurangi kesempatan Anda tentu ya. Yang sementara menikmati sarapan pagi ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk jelang penyampaian warta berita nasional, kami masih menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat

0: kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Terima kasih juga masih banyak kita ikuti penyampaian warta berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Rp6 triliun dana MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau Komcat yang terdiri dari aparatur sipil negara, dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota Komcat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300. Dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski Jay Itzes dan kawan-kawan berada di grup neraka, di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bibin Ngari dari RRI Kupang.
2: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
3: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
2: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
4: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
2: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hartianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
5: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
6: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yesua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yeso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
7: Ini selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yeso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
8: Sudah siap operasional, Pak?
7: Sudah siap, semua sudah siap.
8: Apa, Pak, bentuknya?
7: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
6: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
9: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
10: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak KOAP dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua. Katanya ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
9: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
11: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang seknya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berubah, mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta ini dana otsus.
9: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
1: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
12: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
13: Tim Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
12: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan.
13: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
14: menggagalkan pengiriman rapat negatif itu dengan adanya koordinasi dengan Bu Sinergi, dan atas saraf tangan ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu akan kita lakukan penyidikan menindaklanjuti administrasi kita sesuai dengan syarat administrasi seperti itu.
13: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
15: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
16: Sekarang sosialisasi penerimaan musyawarah untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
15: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
17: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
15: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Ervita Dianti, menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
19: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
20: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
18: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
22: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai, Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
21: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Parik, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
23: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
21: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabireo, Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam yang pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Nabireo saat ini dan yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Cuaca masih dapat berawan ya tentunya. Untuk Anda yang sekali lagi berencana untuk menghabiskan waktu akhir pekan saat ini tempat-tempat wisata, jangan lupa untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya. Dan juga saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga menyapa untuk Anda yang saat ini mendengarkan berada di daerah pegunungan, daerah bukit, lembah, pesisir atau juga daerah kepulauan. Dan dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan, kami yang bertugas dari studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 Nabire mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya dan semoga akhir pekan Anda ya, tentunya tetap menyenangkan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu,

0: Woi, lihat dia tong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Beberapa teman baru saja melakukan pendengar saat ini, antara kita pukul 7.52 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan sibukkan aku, semoga sukses selalu berjalan dengan apa yang sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari sebelumnya, ya tentunya.

Rari.co.id Jakarta pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengingatkan anggota keluarga besar putra-putri KBPP Polri bijak memanfaatkan perkembangan teknologi media. Ia meminta para anggota organisasi tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran di media sosial. Menurut Adang, kemajuan teknologi media harus dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karena itu anggota KBPP Polri diminta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti maraknya penyebaran hoax di media sosial yang meminta anggota KBPP Polri tidak ikut menyebarkannya. Selain itu, Adang meminta seluruh anggota KBPP Polri menjalankan nilai trisetia dalam kehidupan organisasi. Menurutnya, nilai tersebut harus dilaksanakan secara nyata dan tidak hanya sekedar diucapkan. Ia juga meminta KBPP Polri mengambil peran dalam mendukung program pemerintah melalui Astacita, salah satunya mendukung penanganan persoalan narkotika di tengah masyarakat. Anggota Dewan Dapil Jakarta 3 ini menilai keberadaan KBPP Polri harus benar-benar dirasakan masyarakat dan keluarga besar Polri. Organisasi diminta hadir membantu putra-putri Polri yang mengalami kesulitan ekonomi maupun pendidikan di tengah dampak geopolitik.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Ya, enggak boleh ya tantenya.
3: Ya udah, ya udah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Oke.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman baru saja menemani anda pendengar saat ini mentari kita pukul 8:16 waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar saat ini yang baru saja bergabung bersama Pro 1, selamat mengikuti Pro 1 dan juga sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan anda tentunya. Perusahaan keamanan cyber Rusia Positif Technologies memperkuat kerjasama pendidikan dengan Indonesia dan melalui penandatangan nota kesepahaman dan kerjasama dengan 6 perguruan tinggi Indonesia pada hari Kamis 14 Mei 2026 di Kazan, Rusia. Nah, penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian Forum Ekonomi Internasional Rusia Dunia Islam, Kazan Forum. Positif Technologies sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan 4 institusi pendidikan Indonesia pada Mei 2025 dalam Festival Cyber Internasional Positif Hack Days. Keenam universitas tersebut yakni Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Manufaktur Bandung, Institut Teknologi dan Sains Mandala, serta Universitas Darul Ma'arif. Dan sehari sebelumnya perusahaan juga menandatangani dokumen serupa di Moskow dengan Universitas Pajajaran. Melalui kerjasama ini Positif Teknologi atau Technologies ingin membagikan pengalaman dan juga keahlian yang telah dibangun selama bertahun-tahun kepada komunitas keamanan cyber internasional. Direktur Regional Asia Tenggara Positif Teknologi Elena Griseva dalam diterima oleh RRI pada hari Jumat 15 Mei 2026. Nah, Rektor Universitas Pajajaran Arif Kartasasmita menilai kolaborasi ini dalam dapat memperkuat kompetensi praktis mahasiswa dan juga mendukung pengembangan ketahanan cyber nasional. Ia menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak talenta digital yang siap menghadapi tantangan masa depan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Beberapa pemain baru saja menemani para pendengar saat ini mengantar kita pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri SDM di Kementerian SDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian SDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menko Perubahan menegaskan sinergi antara kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan selaras pembangunan nasional termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor energi. Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meyakinkan bahwa sektor energi dapat meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya terjadi perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan dan juga Menteri SDM terkait rencana menaikkan royalti komoditas minerba. Beberapa saat setelah Menko menyatakan kenaikan akan diterapkan 1 Juni 2026, Menteri SDM menyatakan kebijakan itu ditunda. Keduanya kemudian melakukan pertemuan pada Rabu 13 Mei 2026 yang menegaskan pengelolaan dan juga penataan potensi pendapatan negara di sektor SDM perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penerimaan negara, masyarakat, pembangunan, dan perekonomian nasional.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Susah.
2: Jadi malah pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat